Nagoya usun damana mesinana tamakai bani sepo awana karobuna ani kameniko ai kapepeia mani mamare yon kiribas masare tuvalu New Zealand Australia on ta boke kabine yai sukosa metu kurei payasa nikeka vetiana nasira tamara Sibura, awarakaro, abasin tangira kiroura, taeka tiata, tamakai. Ndairikin, dakani mepung, wanuwa ni mei uwa tanga uwi meonawa. Pokine mosirawana, ya ponukoro awarakina. Napatana, evene ndau ni mayangana, debonda no ibekini beu. Aande mairouya anausu, buuna o nasina, aika asuku yumina, mea tangirana. Ayo na pejana ni ayat tangiraki. Apa yang terawih metakabaya, pada yang tak tanota, nanu kawa kayo.

0: Tauviakinan te hawa kamenwan o kawakinan kaupaira me tari.
1: Kona nau ikiribas nan the Coastal Fisheries Division. Naura me narawa. Aira ikiribas ibumoto naura me tari. Samarake o askar kemane me ye. Duta yeyo o yaka ko wakpe ene mwan nan duotaki meri napele me tari. Na imuini nagi sasana kini te hawa na apakinteika o wangena urubai ibibita kini kanoan vong. Nanai kanne a seriyeni monopai yon tayna ko te obiyakinan te kawa a kawginan suwa na kaini pele ibu ni katina tuan a terruan ka upaina na itali
0: kwasan no ngong o tayn kaina kin te hawai bukia i kaina nanda ya tayn ipus kini ka bung rongorongon te o kaini ka pobei ka kete marine protected area kete MPA o wai kanwan te suwa yon saisin me apakin i ka ai ka akatawa ki bukin te hawa eyang ibukin nam rongorongo o wai kaita ibukin te kainin ibukin go Sahawa dan market awai tu bodan nama tu. Di kari, eti metuan kai nak ya hawa kena tenipung imain ni karukua tenipung imuin terin kita tan mainuku. Di mepo atau naus, eti metuan kai nak ina hawa kena tenipung imain ni karukua tenipung imu. Ke osin na makaina. Teka mea tato te pupusipa aria inaki akawaki ikaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung. Payongan reke yatai ni kaapung. Ni kamaita teika ipukin ka temetuan maisin temeri. Payanaki wekwan rotaki o nipua metana.
1: Seksi nga yane. Maya ilaba tabo te peua aika asan kainaki o numakena kiru nopisin te pupotekin nakawa ariyambo. Nakain kawa yon tarawa o yap mako ni kilibes te peua. Narun te katutotongwana arinani kai. Dekatia kiti kanikina ki te poe. Ibukin makan tetapu ari katabu ka gi te kawa ke tirin nako ke tiroro ke te kapea pos te wawa ai pon ni nyakin nanun ti okai tetapu ane e kaina ki bukin kawa kan meri aki asana bu na tegen te kawa ane ke tetapu ane nanun ti nawo te pun teika awai pon meri di kita pewa e ri bos na giri kan te kawa ana an kai aka ko wa ki paye ki ra ken meri na getapu nanun kai ken te nawo ndi tayo yo ni kapu ta waki na de digi ai ka pa kana
0: ai ngai ai yo bukina ai yang wari ki pana ko Oi nara merawa, ena pun nanganira na pekanara, e kamerurung tuan tepong ya korat.
1: Tekawai kiti yang tuan na emon tekawai kiri ibu kinta upiakinan merin na pera meitari. Pon katawan na pakin teka ibu kinta kawak, ke saisin akawakin apakin teka, e katawak ibu kinta kawak.
0: Tei ya kawak teka nganerangin warireke. Ika ika warireke, akainanua ayatai ni kawairake, pongan menga kapung.
1: Ayo bukina, pakkarakon maisin teka, iriki menna kawakin hika, aika warireke.
0: Detai ayo, yai kain kawa, o potaki nako yon na pimakoron kiripesta kiasan waki. On kinaki makaya mente potaki nakawa, nikarigereke, on riki pa prismenin tari, on rona ki yai me kaupure, ibukin tararuan ayaw kai. Eng, ngayang kai, aika wakina kanuan na yaswa, me yakaini peire, nikametuai, ibukin taupiakinan tia kawa, o kawakinan merin apeya.
1: Uto kai kain kawa ni kurakuraya, awaya makuri ibukin taupiakinan merin tari. Tari. Ini ya tepuk tan nama tapa orang nata kawa kini potokan. Cakai sakit matan wing tipik. Agar nak kuat nanya nanya hari ini. Ibu kini betaruan ni orang kau payah dah main darawa.
0: Taruan atau pihak ini nanti kawa ek si nak kuat teri neri ne. Me pun tapi rani kapane. Eka kawa si nak waya ni kamera nua merin tari ne kaki nanaku. Ibu kini me orang kai anak kuat teror arai mina.
1: Dari tak kena abis ni tepuk tan kini kawa yon jenamba.
0: Isuan me waki awa tuan ni me awa awa ni me awa.
1: Ibu kini sisi tak yon saisin na apakin teka. Kata panen dong. Orang yang tiokai, ibu bukan ibu si ibu kian nak ketimetua, nienda kau ini nontiokai. Ya itu tua, tapi kemana kita kamuriak? Kian ibu nikah wawa ibu kini uruakan tesua. Macamses, nanti boleh tak kita kawa, aku payah main darawa.
2: Demi kongkai, memori FM 89.9, panang kiri best nikuawa. Ari wawa si nak kau ini rongrongai kahkuawa. Tiriire, takati. Awai ya nene, ay kaharita ki mati buatan nomet. Meuri FM 89.9. Tista kwa muraya kiripes, onri siya ometa, nsi te wana, dinarun palana, etamiroi, mendo ni mekina.

0: Corra, pá! Aqui vai então!
1: Se tem mais uma vez que eu vou na rua, que é se fictício, e vou quinto me a mim meter internet. Ou se vou vou quinto a ver, vou quinto a mim Wi-Fi, que é canima quinto a mim Wi-Fi, ou na canga, a na rua.
0: A canta o amor? A rua nem que para na rua, para tirar de que é se fictício?
1: É, de que é se fictício, quando o ana, a na serviços tentanini, ali, e tem metu anga em wagi, ou nica por na rua, e vou quinto me a quem meter internet. Ayo, ali, e pene pusena, ou ni pirimaga, ou ni fast, a na connection. Ari aku nak pun kau kuawa, anak aku nolia ni kapua, ni puna, eh aku nak kena pergi kuawa, nte poi mana? Si bobo kena pergi na wifi installation, kita kan makin na wifi, me anak angang anakku.
0: Awak ini lapar, ane serius tentang ini ayo. Bagi aku rasa bentuk mail anda ngan non nape, aku aku aku, ini nte kasfiktiks. Yang ramai tentang ini mana kasfiktiks?
1: Eng, aspun kau nana bentuk tani yang mipa, ya kita hamtang ini mail ora. Aki akia inano il peira. Si bubu ki na bebukin katome aki na mintanet si Johan nam Starling ki kana koka boa mente tapetowa.
0: Emmanuelei!
1: Ika po ina kona peta yen solar systems o siku na ane peta install li bukini ni kapene.
0: Awoy matairi kina tentanini anakopo ya yuwa disona. Nka yete bene kiela ki puanteis. O yuko na ane peta install bukina. Yara kilibas taitapara mama kukuraki. Pertanyaan yang aku tentani ini, ini tahu orang buku.
1: Eh, teleponnya tentani ini, ibu kini program yang mana nampak? Eh, suah wawa kya, wawa nuwa wanwa tenwa awa. Isuah tenwa kya, taparu tenwa. Menewa ni mewa ni mewa. Ki isuah tenwa kya, tawana wanwa, tawana wanwa wanwa. Ki email na kong sboy@tentanini.com. Ke timonipe@tentanini.com. Ki kawara anamanga tentanini in the basis code complex. On pun nana main ibikin itu.
0: Yang mana dia kira mas? Tadi tapar. Yang ugi anak meteru atin tani ni ibikin program. Dia nuno pahin nama kuri nanti aku waika. Oh, dia nuno pahin ni anak mengam. Dia nuno teri tak. Ah, seksi aja. Yo, anak itu nem metis mentai.
1: Kamu rapa? Kamu nanti kiroi. Mereka nuno mengam panas. Eh, tani ni.

0: Ai cota hira kiroura.
1: Ya ta un ai kolo, ma yong pun panaroi nebe. Oi pun sikiroi na menta meruara, ma nenin te hani kunan ane etin tanini.
2: Ego, koko nene kapara para patira, ana sevisa sino de te kampana etin tanini.
1: Ngai ane kaka un roi pana poki koni kaurinko, ana sevisa sina na protects ane kampana etin tanini. Aisyah tapi wana kaku ne ana services tentang ini ibukin kuhani ana electronics ne akakin anaku naron to wana pun dayan laptop dayan printer the ink keyboard ne ana mouse protectors o hapes sirikin
2: awai rapala awai gareira kurrapa tentang ini
1: saki singai man na song koriki yaina pa dayan ink o toners ibukin ani printer ne akan anaku
2: yaramane kurapa aku aitau
1: sitina zona ben kapona kwa specific dish ibukin to mami mete internet o sigubu kina ba ibukin na mi wifi ke kani makin na mi wifi o anakanga anako
2: akan da wamo aku ore kapara na kwa patira de specific dish
1: ein de specific dish pon to wana ana services tentani ni ari etime to anga inwaki o ni kapona kwa ibukin to mekin mete internet ayo ari epeni pusena o ni pirimaka o ni fast ana connection ari kuna pon ka kwa wa ana konori ani kapoa ni Kona, kona kina pia kwa wa ntepo inano. Sipopo kina pia pugi na wifi installation kikani maki na wifi me anakanga anako.
2: Owa ira para na service tente ni niayo. Baya yakura na pentu mail na mamingan ngan na nape aika kwa koro. Ngano nte kasvik tix. Yara mane tente ni ni me na kasvik tix.
1: Ing aspun kona na pentu tani ami pa yake hamtangiri meirora. Aki akia inano ni peira. Si bubo kina bebukin katumeki na mintane si Johan nam Starling kikana ko kapua mente tapatua.
2: Emmanuel lei.
1: Kapu ina ko na betayan solar systems o sikuna na pe install ibukimi ni kapeni.
2: Awoy metayi ni kina tentani ni anakopo ya yuwa disona. Kaya tebe ni kiyele ki puantiais. O ikuna na pe ni install ibukina. Yara kilibas taitapara. Mama kukurake. Pacar dengan aku tentang ini, enak tahu roin buku.
1: Terponya tentang ini, ibu kini program yang mana nampak esua wawa kya, wawa tenua awa, esua tenua kya tapi tenua, ni mewa. Kisua tenua kya, tuwana wanua. Kya email nak on esmoi@tentangini.com. Keti monipe @tendanini.com Kie kawara anamanga tendanini in the business sport complex on bunna na main ibikini pe.
2: E wara de gribas taita para. Yogi anamataro at tendanini ibikini program. Nano no pai na makuri nda pega waika. Wo nano no pai nyane mega nano nterita. Asak Aya, yo ane tetenem metis mentai.
1: Kamrapo ham netikiroi meiron na mi kampana. Tendanini.
2: Ya

Anapun teh ini tanwa kita nak meraikan nara. Ara wogo nak kau ini nanti meruan teh tadi kayu ke, aku nak kipas semaikan ne. Napun tora ni kau ni kau meru kau meru dene dene ika tangi rawai nak kau ini ina nanti wa kini kau nuan nak kau mukat tadi ki. Ayre, karena arona paye ika tanwa tani kos, kau nak kau nana pendong rawai di meraikan naku awu dene dene. Me napun teh ini tanwa pendong arang awu ram teh tadi kayu me ya. Katanwa tarapota kini makuri. Ara kampana me bisnis tak ya apa pun tu kan apa orang ramai tak iri kiai, ngairi sana kami orang kan yang tu korana ane idom dia tu kuarip pata tiada.

0: Water stop kamu.
1: Nah kau ini yang rasa mas, aku kurei waterfall ni kata nota. Bayar kan wang dan kapungan aku na the service yon the recharge.
2: Yeah. Ini mesti lebih dari maye. Sila beri negeri ini wakanda.
0: Ayo mas, energi rom. Ayah kataya, kataya, kataya.
3: Mungkin orang orang nak balik telefon dia. Tuan aki kawarin ada mana nak oh waterphone tak kuwakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kejuan dengan telefon, apa ini nak telefon? Kakuan kau ide AO6. Nafona air pakai telefon. Nanti buat apa pun berwewa nak kon. Nanti buat apa pun berwewa. The model E14. Nanti buat apa pun berwewa nak kon. Nanti buat apa pun berwewa. Ah tapi wadik. Aku kena telefon. Aku ada Ryan Taylor. Aika apa. Kena pomo kita gua boleh kita jayu.
1: Ya, itu kan kau murah. Nanti buat kita gua. Ayu, aika meja kurang.
3: Iran jin nanti an. Oh ya itu pakai nipu. Bau naron.
0: Apa orang kait? Bawa amayo sen. Anak lagi rom dia pakai nipu. Yang nam kau wonder pon.
1: Ya. Itu bawa ini embesa QR. Anak lagi nape rom dia meja 1% dia pakai nipu. Yang di nani nak kita yang telefon nak.
3: Atau orang kain tapo. Nipu kau mana? Irau dia cara iba iriki. Oh, waterphone backing wakan met clinic.
0: Yang ini nape iran kain? Nana mana betul tua matua? Dari tak kita pesa sport complex. Ibu kini pada ini dengan mana? Telefon iya. Tuwana akia keka wala umangan na kawota pong. Are kawakani mga iya, ibigin wakam keka ina nam.
1: Ya, saan niya po magitawan?
0: Ah, niko. Pasyon na tayo ngay. Ayaw pa ka na po ang kay kawota pong yon na nangyong na telepon. Sa kita baka, ikanaw raw, pa iya pong nang babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

Kumpulan yang Melia sama Ichinan Point Nine, tapi waktu itu yang kaya purwai wa. Nah, kau kata wana rakatan wa tak yari sekolah bangkan ni meh. Kapan ni kau akan tayan rungu-rungu nak kau Nak kau mi kau ni peso, aki amma kurin de custom office, de kau premium, awai pun nak kau tepotan nawa meta. Ya kau ring ni kata wa tak tepotan kena kau, kau pay ni merawa, payai de makuri. Nak kau rawa ki bukan ni kau rawa kini tak kaisaki, ipukin de UXO. Ke pay ni puaka, naron te paura aki anakona ni kari keta ka nga nga mentere petaua ena makuria kita kaisa ki ni kaka ai iron the contract men message nana compound the CA kita competent authority office te makuria na waki na nante pi meta wana ni mei na kon te pi men me wana mei ntere di ke yo men te nga pong ni karokua parante makuri ente pagantai Ibu kini meurim, kama pusia kita potan nama meta, pakamai, kamai ko kau ngakin din naku, dahin tema kuri naran pong akan ne, kamra pa, ane meurim the prop manager. Awai itu wana rai temen singkai, imuin tiawar waiwa, awai yo mangkan nya kapenen ko akan terong rungu, ibu kini ngora, ngora ekina nata kapenen tai.

0: 太鼓弹起拉起隆啦。
1: Ya tau ngai kono, ma yang pun panaroi ne be. Oi pun si kiroi ne menta ne ruara, ma ne nin te hani kunam an e tentanini.
2: Lego, koko ne kapara para patira, ana service sino de te kampa ne e tentanini.
1: Ngai an ne kaka un roi pana poki koni kaurin ko, ana service ne ana portas ami tampa e tentanini. Hai kai tapi wana kaku, ne ana services tentanini ibukin pokani. Ana electronics Nakakin anako. Naroon to wana pon dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse, protectors o hape siriki.
2: Away na pala. Away na naira. Kurra pa. Kurra pa. Kurra pa. Tintanini.
1: Sa kisingay men na song ko riki. Yaya na pa dayan ink o toners ibukin na mi printer. Nakakin anako.
2: Yaramani. Yaramani. Kurra pa. Kurapa, aku aitau.
1: Si tina zana pen kapun aku, kasi fiktish ibukin to mami mete internet. O si bubu kina pen ibukin nami wifi, kia kani makin nami wifi, o anak anga anakku.
2: Akan tawa mu, aku wani kapun aku, batera di kasi fiktish.
1: Eh, di kasi fiktish pun to wana, ana services tentan ini. Hari iti metu angka inwagi, o ni kapun aku, ibukin to mami mete internet. Ayo, hari ipe ni pusena, o ni pirimaka, o ni fast, ana connection. Ari kuna pun kahua wa, kana kunori ani kapua, nipona, eh kuna kena pe kahua wa, nte poi nano. Si bubu kena pe bukin nam wifi installation, kika ni makin nam wifi, ne anak anga ngana.
2: Awai la para ane service tenten ini ayu, bayar ya kuna lu pentu mail ane meningan ingan non nape, aika aku aku, ingan nte kasvik tix. Ya ramane tenten ini ne ane kasvik tix.
1: Ing, aspun kuna ane pentu tania mi pa ya kham tangiri mail ora. Aki aki inano ni peira. Si bubu kina be bukin kato meki na internet si Joan nam Starling kika na kuka bua mente tapo tuwa.
2: Emmano lolei, emmano lolei.
1: Kika po ina kona peta yen solar systems o siku na ane peni install ibukini ni kapeni.
2: Awai matai ni kina tentanini anako pa ya yuwa disora. Kaya tebe ni kira kipuan teis. O yuku na ane peni install ibukina. Yara kilibas, taita para. Mama kukuraki. Baca dengan aku tentang ini, ini tawuruan buahku.
1: Eh, terponnya tentang ini, ibu kini buahkan yang mana nampak. Eh, suwa wawa kia. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kia, tapar tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ke isuwa tenwa kia, towana wanwa, towana wanwa wanwa. Ke email nakon smoy@tentanini.com. Ke timonipe @tentanini.com. Ke kawara anamanga tentanini in the business code complex. On pun nana main ibukin itu.
2: Yang mana tinggi mas? Kita para. Yang ugi alamat teror atentan ini ibukin program. Di mana nupai nama kurir nanti aku wake up. Oh, di mana nupai ni ane mengam di mana nteri tak? Asyik sih aja. Yang nanti tenem metis mentai.
1: Kamu berapa? Kamu nanti keroy. Mereka nama ikan panas. Atentan ini.
2: Jamah.

Oh, wan na pera itan tiki wawan kanan hamwa kaki kota pina pentin puni yang oin nanti tetawan wes sama ngah toto wakawan nanti tayo yuk kaya bensi ya gorek temenis ayo nang puro ite bui mewu wate sangra iman na nari tana kori ki wawan ayo riki kapenen ko kaki nara katanu atai bukan te kanan tengah aku ngena koi na koi mi kan peso kaya makurin the custom office the corporate meal oi pun na konte botan nometa. Ekau ring ni kata nata tepota kini nakawa, aku upai ni merawa. Paya itu makuri nak rawaki bukan, rawakin te kaisa ki bukan de UXO, ke upai ni puaka, naron te paura, aki anakku nani karike te kanganga menter betawa. Enam makuri kita kaisa kini kakaya, iron te contract men bill stage, nana compound the CA ke te competent authority office. Te makuri nawaki naron te pui meta wana ni mei, nakon te pui meni mei wana ni mei, wanga wapi wanoa, mente ngapung ni karukua parante makuri, ni pakantai. Ibukin ni meurimi, haka maapusta kita putan noa meta, paka maikuwa makaungakin din na kontain te makuri, inanon po nga kanne. Kamra parik, hawani meron te program manager. Ante te engkani na, te metan mga punwaki na kuri kime, deitan, wawande ki kanon te, tapi-tapi kaya kota pinapin, nungakin ina nanti, tatawa na wayo.